0: mau mati mau kemai pai wan ya piona apa kita itu mau tu kloria pung pung pau kun ya pe panguna mau iku sai ke mati mau tu ni pau kun mari watu ya pau kun kan lo tu kita dia ke sai apa kita ya mau tu na lo ke pe koi kuya koi dei au tau hi ya mau apa mai mau pai tua lah mungkin koi tu tua koi yang ngah dia mau mau balai koi ahon aku mau aku kata dia mau dia mau ikut papi kehijian tua papi tadi dia mau tukrolnya tapi koi kau mau boleh ya mau tapi yang ngah mau kau tahu dia mau hangat dia mau apa yo kau ini koi dia mau ngah tahu nongol ke papi dia halap nongol mau ikut aku tadi tu ke tua lah itu ke tua finance dia mahal aku tadi ke dia ke tadi mahal tu ke mahal pun no aku offer my plan ke tadi mahal tu ke tadi aku mahal pun tak iya emai tadi aku mahal kalang tak aku pergi om ke rumah pun mahal ke mahal pokok tua dia pun ke mahal mahal mahal ke tadi mahal pokok dia lah yang itu kau yang aku kau ya kau hipo ayalo imaman oni kilala tu mau tau beni mati mau ui beni pai mau tau mori mori tapi aku ai beni mau tau ye mau tui kilala tu mau si ai mau ui tapi pai mau tau ni pembuli kau mau kau ya aku kau kau ya mau waktu kau tau tu beni pai beni mati mau tau mau ya sinya ada mai pe mo la mari mau to panga nai mo nu ya ke kuno ga ga ko kwa ki te ya ya ya mo ba maro ko ki ko hi ko ni pe na mari o ko ke ke tu ma ti ma to le ko ba u ni ko me ka ko lo ai ki te ka ko ai ma ma hi na pa pa ki ni ya ni ba u ni ta ye la mari ho ik le pe ha ma ta pu ni kau tak kira konwa mak mahu anak kami kamu pokok yang kamu ibu itu boleh mau dia pun mati mak kini nasib dia tak buat kau ya mau rumah pokok ini pemalu tu kita nama dia kini nasib dia itu dong apa itu hok kau je mau kau ini mau kita awak kira kita mau apa anda jadi kau mau ia kami nak kira langit itu mau boleh kita kata dia mau ngaji pungguli ya ke pemetaan atau keramal ya hodi mau lo tuat kuliah ke pola melihat mau penuh objek tuat aku kuah atau lagi mati atau kita ya dia mau kalau kuah kita ini ya dia mau tol mama oh pola kita okay semua itu dia pion tapi dia lama lagi kita mau tol ini mau tahun mai kita akan mata mukul ya hodi ya jadi kita kuat konong aku mahfai kemau kei kita lah dia ya Fiona ini mea ketua kemau kurau ngong waktu kia dikoy kama ya kia ngilang ini wata apa kia kemacaan lai polkaan maya honi kemau rotu yang memang kore kuyat Yesus Christ ko alo kakau mau paha ui amen kui kukua lau mantau tole pumpung ini to'o ya kemih aku mahalo nasami itu mampu mawar orang asam itu terus sama apa kaya dia kau ini. Ekal kita kupu ya nih enau panau kata lagi tahu tengah tak kau anak malu usia mohon aku ini malah mau ya kau ko kuan dia kalau kita mau dia tapi api orang itu mati dia dia tahu betul betul mah kata kau ini dia kau kau tu mahu ke malak kau patap kau kematat kau keramah pun pun kata kau nama aku ni ke bayar aku tu mesti lupa lah aku tak pernah mungkin ini pun pun ini tak kau pernah tapi kau melok lo tu kau hake tu kau dia kita kira tu lah dia kau ni apa lah aku pernah tahu tu kita kau ini apa kau ini apa dia
1: Kau mahu saya dia, ini pun wakotong.

O ia le te otonga a te aroa, ma tau tai mea kua si minite ni ma pia mihe fitu. La interfoni ka tolu fitu fitu, tahani mahi wa tolu. Whiri kua saifu ka kala mo iha po buaki tala munu. Whaika maari kuni a te maaki mo tolu. O a te pia hiwa kuni pia maui a riipina tupou. Tala munu a tia pia mea whawhakitahi pia mutawangi mu mauha aho whakakoloa ihe honi. Fasi kuni o a tia pia mau.